Mo mamedi etaba tsemo na tikitsena le kwa fama e kiteka dina matseli shumena utsimedi itseli tenkaso utlwa ka selamo sa 2014 hatswale ri a lebo ha mothaseli mo khotmetsi ka thaselo ya hao dula o mametsene kwa fama yo besa hlihlulong ka dina kotsohle hashtag le kwa fama ke semonyolani hashtag 12 years emoyeni.

0: momamedi wa lekwa ke fumana molaetsa o re dumela dumela moetapele ntate ke na le setlogolo setlogolo sa ka se batla go itaola o morena Jesu mme ke a rapela ka lebitso la morena Jesu ke a rapela I speak modimo offer godly wisdom and godly authority gore ngwana gao ga o bua le ena utlwe ka lebitso la morena Jesu ka lebitso la morena Jesu amen and amen.
1: Hallelujah.

Ibuhima mewaka, ibuhima mewaka, but I will pray mewaka, ke tla rapela, ntate ke a rapela ka lebaka la morena Jesu, mme o kopa lenyalo, ke rapela lenyalo modimo wa ka, ka lebitso la morena Jesu, modimo wa ka, ke kopa o etsa thapelo ne, if ntate e se yena ya tlo nyala mme modimo wa ka, ha tlowe modimo wa rona, ho tle yena ya loketse mmeno a ska mosenyetsa nako. O ke rapela ka lebitso la morena Jesu. You say in the book of Amos chapter 3 verse number 3. Ana baba bedi ba katsa maya ha moho joang ba sa dumellane. Ha gona ha le re katsa maya re sa dumela. Mme modimo o yetsetse, modimo o yetsetsa, o yetsetse ditabatabela tsa pelo ya ha. But I see yena ha tsa maya. Oh shamama bo shatana baba.